0: ka Election Commission ke India daw sedang ko ya ke sin ke wali yang ke Special Intensive Revision na do ka lipaw trik unain ru hado ka arpaw kan day trik unain yaw uperlok uye jen bahaw yang pi ubud level officer BLO daw po yu hakitulu yung ki yang pi
1: nagubi ka yung cekawi tuwan
0: haa naivi yung chaivi tuwan daw iki yapi ya ka duplicate enumeration form pendap ya ke form way penun biang manadap pendap kun mo woksok kopi yapi kawi dukam teran hi
2: way heni noong memkam kot memkam sla heni por wawan u BLO
1: yang chua kaman ledangam emoha yung he por wawan BLO
0: hamku selai dari kang yung pi hai por wawan u BLO daw buki ya ke form hai tau iwe yo pi mandapo yung pi daw wan lito gi kate ke form hadin lesin lewat ye roh pu fon cha u BLO
1: aduh pia suk bahajai ne kaman u bodi ni ki wewo yo jing tip coco
0: phone hau number iwe kende sun not dan download ya ke voters helpline app dan lai online ha ke voters .eci.gov.in Yero api ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar kiyong pi, kesur kiyong pi, kewur kiyong pi, hamdu yakini kekebu, dewan rakce pi dao Chief Electoral Officer Megalia.

0: Hello, request lain.
1: Hello.
0: Hello, Mas Nyaving.
1: Ah.
0: Oh, dek ni tu, sangsa rumah ni orang ni.
1: Ah.
0: Oh, ni dek pi ada. Dek ni tu, dek jadi rumah apa ni tempat pi?
1: Eh, yang arwah apa deh?
0: Eh, yang arwah apa deh?
1: Ah.
0: Eh, kalau em lah deh.
1: Ah.
0: Eh, pi deh ni yau usah kena.
1: Ah.
0: Oh, heh no. Dek ni tu, mai ni rumah yang arwah apa deh ni jiku api penap siapa?
1: Eh. Ya pi, eh orang ini staff yang kat sini selong, eh yo mah po leng, mah po long, mah jojo, mah selen, ni orang ini masnya ni program.
0: Orang masnya mah, kata cung abrdio bimo nang krek renggang bimo celom,
1: ha?
0: Oh kata cung abrdio bimo celom mah hayung mah?
1: Oh kata terang abrdio sah hayung ni,
0: hayung nang cung abrdio pi.
1: Oh,
0: tersiap suci bon mah udah phone pi cii. The chibet agent made a bond rush permanent of em live on in request program the chimbentawan the